0: animals believe. Wings of love, carry me home today.
1: Pemahapi ya kia kuit aku terkaya ngwa. Nanal, nanal, cokok pe, sekiak.